Santa Sigara Rave Prambha Soi Home Vicha Prabha Kuina Pai Mulo Bula Janama Gavai Guru Te Sata Seja suka bani seva sachi nama samani shabda mile pritama sadaryae sacha nama vadyai pae ape karta jug jug sui